0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

0: influencia la vida.
1: Harita kan di ieu ku didinya hiji tiga hiji deui gembulana anu beuleuh geuning
2: ya
1: anu kusireum teh geuning teh kan teh nanaon teh tong beuli we geus campur
3: saha ieu
4: sir si sembeh dendong ye
3: do you miss me
4: miss you
1: ke mana beb
3: adalah rahasia

0: biasa nangkep-nangkep orang dulu. Aya ini enggak desaku cabe bubuk yang gede. Bawang putih yang gede. Oh.
1: Ini yang kape-kape pakai itu. Sebenarnya pengen nyosor.
0: Ini
1: aja ya?
0: Enggak. Ya udah aku keliling dulu.
1: Capek.
0: Berapa pak? Bagelan 13 15
2: Siap pak. pelatihnya ada bos yang juga sama Pak Indra itu. Ya, belum laporan, masih ya, siap Pak.
3: Siap, Pak.
4: Itu langsung jalan.
2: Kamar itu kan paling kurang kalau. Itu perjalanan ke Bogor kan.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

kiamat. Itu urusannya urusanku manunggali. Motor biar tato biar koplo berganti. Murid senang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gol merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggungnya terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bukan single atau jingle. Ku tak tinggal diam menunggu datang tagihan. Mati masih nanti hidup baru.

dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manajer. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Out, out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Yo,

medley ku ribuan, tiupkan terompet Amir dan Anoman ajak ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh kau berjoget saat ku mendongeng. Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Joe datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan baskoblo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sedeng setelah mendolok, beat aja ku nyolok. Ucap rima rapi, berapi kumis ku kayak gogor. Gudang sanina harus ku gandarima. Ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian. Fundamental mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kita stream kayak dongeng. Hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal kiri. Nomor 1 di penempatan dalam lirik. Lihat kanan kiri 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodor ambit yang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil yang mencela mencet tidak enak. Tai bermunculan di phone baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar yang datang selasa hilang rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di hey, persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lini kayak itu rasa paling tinggi. Muat, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembur-lembur. Kayak jemur menyu. Suka tentu kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap biasa yang aku ceritakan. Aku beli makan sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, bakar minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar icu bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku. Cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Kapten, tolong aku sudah oleng. Terbang ku ke loteng tak jelas ku mengoceh. Beri ku kemocong bersihkan marutegu. Kita lahir andil peju lalu mati jadi debu.

0: Rico.
1: Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagi kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
2: Lembang Radio.